Unyuma aya kasi Papa Unyuma aya wangwa Oni papa ntumintia siata